0: pakka unnaguk tarmak piluuti quyaananiisuguniuqngaluuti unnoomak kitfartillamni tiumak huinga angallaugua angallgaq taquam angallamak peqlu unnoomak huani allaananqartiqiku taquam tamaakut piuailamtki unakwani kwa tengun kudlapingayun tipluku akhanang luni tamakpti kuyak luti ni tukunitrani kaya gawak luti pinnek tuti unnomuk kanak kangak takafti unnomuk doi iking gawak Takuamu kuda lakut putih muk pekar lagi. Unamuk lakut putih muk pekar lagi. Tapi mana setiap ni kalah cukupji. Kaya gakup si kalah cukupji. Takuamu kuda si man setiap kat na kata akuangkaitji. Kaya gan kisuk ngaut jadi kaki pecah lugu kaki tercair lugu jadi itu unah kani cikrik inah kut fut kani kina aji wakani kasun kita kusuka jan ilamin kotoi arif luni atapak tak lugi kusuka asan kut Asal nak nunan kikingun sedikit, asal kau kenaki, jangan kau kenaki supis rumah duduk. Tahu nato yang kutfut, doy su huanihua kaya kau kufce, ikin kau tamak mengukut pingaun. Cukup 5435985 ibahua. 543-2756 Ayak nihluku su alak cekkan.
1: Unnaqak taham. Fingukwa siukamuk pilakit. Unnaamukuna akanakka. Ituk silikluku akum gakatahto. Tumayya. Kalah takkan saja. Naya ngas kengas itu aja. Jam kalah sih sangat time. Ngaulus kengas itu tak so. Tuhan saya kaku ni tabah si wit ni cuni lagi. Unakuk tak muka. Tuhan sih.

Nachtam Fajuk Nun Lujanik Ashakulagum Yuinak Malguk Jadidaya Achakam Nun Lujit Niluku Kanakut Kshat Juvakamuk Atakani Dingun Malgun Ligan Achakak Sukhtudak 5'8" Dali 145 pounds Ukamas Daluni Nuyai Dungut Nani Nating Nang nakamagtangishkot kuigam tsnini, chivakami unakani, tungun malgunligin atogluni, tungul kaksay nakanik. Kinachamag nasin rishkan mamdirisag may chuparat, kaya gawris kumaw 20 5432294.